0: Nusantara itu iya, tahun 2008.
1: 2008.
0: Berapa lama di sana?
1: Cuma 2 bulan karena pada saat
0: Nusantara itu, atau MC nih?
1: Dulu Nusantara.
0: Nusantara.
1: Karena gue suka lagu-lagu zaman dulu.
0: Oh.
1: Ini ada kaitannya kenapa gue akhirnya berhenti pada saat itu jadi penyiar radio.
0: Oke. Jadi 2 bulan lu di Nusantara, berarti 5 bulan dong. 3 bulan kan training.
1: Enggak, itu masa training malah.
0: Oh, lu 2 bulan itu masih masa training.
1: Seharusnya gue enggak pernah ada niatan buat keluar pada saat itu.
0: Hmm.
1: Tapi gue suka Nusantara itu karena mereka, gue pagi tuh subuh siaran jam berapa ya, jam 5 udah kesana kalau gak salah dulu.
0: Jam 6 udah mulai start.
1: Jam 6 sudah mulai start. Mereka kan muterin lagu-lagu tahun 60, 70, 80. Gue suka pada saat itu lagu-lagu kayak gitu, emang lagu gue gitu.
0: Emang lagu lu banget.
1: Emang lagu gue pada saat itu. Dan gue siaran gak ada rasa terpaksa karena gue menyukai lagu-lagu tersebut kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah terus singkat cerita, kenapa gue 2 bulan itu, padahal kontrak itu harus 3 bulan gue masa training. Gue dapat tawaran di Gema Uniska itu beasiswa. Tapi harus menjadi yang menghandle laboratorium komunikasi itu.
0: Iya, yang radionya itu.
1: Ya, dan yang dulu tuh jatuhnya jadi radio Gema Uniska.
0: Gema
1: kan?
0: Uniska. Oke.
1: Gimana nih caranya nih biar bisa dalam masa training tuh berhenti? Ya pasti udah kena penalti pada saat itu.
0: Iya, benar.
1: Ya udah jelek-jelekin aja. Pada itu siarannya kayak orang yang, karena gue baru pertama kali juga kan siaran. Gue tertarik juga, dan itu tuh kampus tuh dulu tuh memang dari gue pertama kali kuliah tuh dari semester 1 tuh sampai lulus gak pernah bayar.
0: Oh iya? Karena lu ikut gabung di radio itu, radio kampus itu.
1: Malah banyak di laboratorium itu pada saat itu daripada di ruang kelas.
0: Oke.
1: Jadi gue baik pada saat itu.
0: Sampai ini masih ada radionya?
1: Udah gak ada, diambil terakhir.
0: Frekuensinya?
1: Frekuensinya diambil.
0: Oh.
1: Sama radio lain.
0: Oke, jadi selesai di Nusantara 2 bulan, baru lu pindah ke Gema Uniska. Jadi Gema Uniska ini benar-benar naungan dari kampus ya?
1: Kampus, itu salah satu, mungkin satu-satunya ya. Satu-satunya radio independen yang gak boleh diawasi sama
0: PRSNI.
1: Bukan, yang apa sih yang kayak sensoran, lembaga-lembaga sensor dulu.
0: KPI.
1: KPI. Dulu kenapa gue taunya pada saat itu gue terpilih salah satu orang yang dari semua radio tuh. Dulu gue gak tahu DBS ada atau enggak ya, kayaknya ada gitu kalau bisa. Jadi seluruh radio yang ada di Banjarmasin dan Banjarbaru diambil perwakilan satu orang untuk mengikuti sekolah penyiar pada saat itu. Adanya di Gatot ya, BES yang gue sebut tadi. BES itu nama anggap sekolah penyiar lah pada saat itu.
0: BES ya, kok gue gak pernah denger ya.
1: Itu dulu tuh ada Mbak Truli, Om Deddy almarhum, sama Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi dari Gol kan?
1: Chandra ya dulu ya.
0: Gol.
1: Oh sekarang ya, sekarang gue gak tau tuh.
0: Vivi Hasan Fahir kan?
1: Dulu apa ya Mbak Vivi ya?
0: Abdi Persada.
1: Abdi Persada benar.
0: Yeah.
1: Dulu di Gema Uniska.
0: Oh.
1: Karena bapaknya kan dosen.
0: Dosen di sana.
1: Ilmu komunikasi pada saat itu. Terus pindah ke Abdi Persada. Terus Mbak Truli siapa lagi? Mbak Nadia.
0: Nadia
1: TV apa dulu ya? TVB.
0: TVB.
1: Ya?
0: Nah, Nadia Indriana.
1: Nadia Indriana itu.
0: Gua enggak tahu ya.
1: Mereka bikin tuh dulu sekolah penyiar.
0: Sekolah penyiar.
1: Jadi ada teman-teman dari Radio Sky, ada radio.
0: Itu dikirim ke sana untuk belajar.
1: Belajar 1 minggu atau 2 minggu gitu.
0: Bayar?
1: Enggak, malah kami yang dibayar dulu.
0: Oh iya.
1: Berapa juta gitu dibayar untuk ikut.
0: Berapa juta?
1: Benar.
0: Juta.
1: Juta.
0: Di tahun 2008.
1: Enggak, tahun 2000 berapa ya? 10 apa 11 gitu.
0: Oke, angka yang lumayan ya itu ya.
1: Sangat besar bagi kami ya pada saat itu.
0: Iya, jelas.
1: Tapi satu minggu tuh.
0: Apa ya, mungkin linggunya gak terlalu luas ya masih saat itu ya. Padahal 2010-2011 itu kita udah ketemu ya, Far ya.
1: Belum ada Gathering kayaknya ya?
0: Udah dong.
1: Udah ya 2010.
0: Udah.
1: Ya. Kayaknya 2010 atau 2012 sudah ya berarti ya.
0: 2009 itu kita Gathering di Jorong itu pertama kali.
1: 2000 berapa sih?
0: 2009.
1: Oh, 2009 tuh ya.
0: Iya, 2009.
1: Berarti udah, berarti ya udah.
0: Udah.
1: Soalnya gue baru pertama kali kenal Novel, Haya sama teman-teman Sky itu Jihad dulu angkatan gue.
0: Jihad Papalapar ya.
1: Siapa lagi? Gue lupa lagi teman-teman.
0: Oh, yang lu ketemuan di kafe ada almarhum Anggi juga, bener nggak?
1: Itu waktu bikin komunitas.
0: Oh iya ya.
1: Itu waktu bikin komunitas, bukan sekolah. Sekolahnya dulu itu di samping rumah makan Prambanan kalau nggak salah.

0: disebutin pokoknya.
1: Rumah makan Prambanan.
0: Ada enggak di Gatot dulu?
1: Gatot Subroto. Iya.
0: Enggak tahu sih sekarang itu. Zaman kita base itu udah di Music Channel kalau enggak salah.
1: Oh. Iya.
0: Tapi
1: iya.
0: Namanya Kiki.
1: Kiki.
0: Diganti.
1: Iya. Sama si ini, si Andi, ya. Andi itu siaran enggak sih di situ?
0: Andi siaran. Tapi ya gitu orangnya hilang.
1: Oke, kita ngomongin soal Gema Unis.

0: nongkrong di sana. Dan ketika kami mau bilang pengen latihan siaran dong gitu, malah dipersulit pada saat itu. Awalnya kami nggak akur malah sama teman-teman
1: yang bertiga
0: pertama,
1: itu.
0: Pertama ya, salah satunya sama itulah gitu. Karena dipersulit apa segala macam, kita lapor ke rektor, rektor marah apa segala macam. Terus kita dilimpahkan lagi, dilibatkan lagi ilmu jadi di laboratorium itu pasal itu. Oh. Tapi karena memang kurang-kurang orang juga, ya mereka masih tetap siaran pada saat itu dan malah jadi teman juga sekarang kan?
1: Iya benar-benar. Oke, jadi di sana tuh ada berapa orang total penyiarnya?
0: Dulu.
1: Aduh, gue segmennya apa sih, Fer? Anak muda juga kan?
0: Anak muda. Malah paling dari semua radio nih yang dua siaran, yang paling sering pendengar datang malah di Gema apa nih gua? Tiap hari.
1: Ada aja yang
0: datang. Ada aja yang bawa pisang keju tuh.
1: Benar, benar-benar. Zaman dulu tuh emang benar ini ya.
0: Pendengarnya tuh kuat ya. Tapi orang-orang Tamban.
1: Oh.
0: Paman Coy lo pernah dengar?
1: Iya.
0: Orang-orang itu Coy.
1: Paman Coy itu Handil Bakti Coy.
0: Handil Bakti, tapi orang-orang yang ngumpul di Paman Coy itu ada yang dari Tamban. Oh, kenapa iya. Gue tahu jadi orang Tamban? Gue pernah sekali entah malam minggu atau apa gitu kan. Coba bang sekali-kali pian ke anu situ kalau ada siaran gitu. Nah kami setiap hari ini berkumpulan gitu. Nah di wadah Mang Coy.
1: Iya.
0: Iya. Gue ikutin Ganda sama si Cihok itu kan ke sana gitu. Terus baru pukul berapa gitu? Anu, ulun beli dulu lah aja. Kenapa? Hanya jam anu, jam 7. Kayaknya kita kerja lagi, jadi beli ke Tamban ya.
1: Okay.
0: Dari situ ternyata banyak orang-orang Tamban, orang-orang
1: anjir,
0: raya anjir, apa segala macam. Sih gue kira orang banyak masin semua kan. Dan dulu pendengar itu ada klubnya kan.
1: Iya,
0: ada ini, dari ada, ini, ada ini,
1: gitu. Komunitasnya ada, benar.
0: Dari apa kapten apalah itulah gitu maksudnya. Oh, baru tahu gue pada saat itu.
1: Oke. Iya benar. Jadi kalau dulu tuh masih rame-ramenya radio ya. Kalau yang ngirimin makanan itu udah biasa.
0: Udah gitu. Biasa gitu.
1: Udah yang gue pernah punya pengalaman kayak gini kan. Kalau lu inget ada namanya Jai Gambut.
0: Ah ya ingat gue.
1: Gue nggak tahu deh sekarang dia ada di mana.
0: Bentuknya gue juga nggak tahu deh sampai sekarang.
1: Oh pernah ketemu gue.
0: Pernah
1: ketemu gue. Jadi gue siaran hari Minggu. Gue tuh punya jadwal hari Minggu jam 9 sampai jam 11. Nah jadi si Jay ini pernah satu waktu ke kontak gue. No, gue mau kesana ya. Oke, gue bilang kayak gitu. Gue nggak expect sama sekali apa yang akan dia bawakan saat itu. Oke, ya udah nggak apa-apa, jalan. Apa kesini aja gue bilang kayak gitu kan sini. Bawain nasi kuning bungkusan masih anget coy. Dari gambut kan dia. Jadi nasi kuning gambut, gambut nasi itik gitu dibawain. Oh ya Allah, gue.
0: Pokoknya kami tuh sampai tetangga yang kami kan karena dalam lingkungan
1: kampus ya.
0: Kampus kan tetangga kami kan orang-orang UKM nih, Mapala atau orang-orang seni gitu. Saking banyak yang dulu ngasih makanan itu sampai ngasihin ke
1: mereka-mereka itu.
0: Mereka sayang daripada saya enggak kemakan.
1: Gila, fansnya banyak banget lu di sana ya.
0: Mungkin karena enggak ada iklan. Dia terima telepon request kayak gitu aja. Karena kami enggak hidup dari iklan kan radio independen ini karena ada yayasan pada saat itu.
1: Tapi lu digaji?
0: Digaji? Digajinya enggak banyak, 100.000, tapi impact dari kami siaran. Kalau buat gua pribadi, gua dapat beasiswa. Dari itu makanya gue bilang
1: makanya
0: dari
1: tadi awal bilang dari awal sampai akhir
0: gue nggak pernah keluar duit
1: bayar karena aktif di situ. Wah luar biasa ya sebenarnya programnya.
0: Dan
1: ya.
0: Gue kuliah di Uniska pada dulu 3,5 tahun udah selesai.
1: Komplet?
0: Enggak. Terlalu berat untuk memang komplet dengan bentuk kayak gini ya.
1: tapi nggak expect sih gue kalau lu lulus 3,5 tahun Fer.
0: Akhlak karena gue rasanya C kalau nggak salah. Bahasa Arab juga C gue.
1: Padahal lo turunan Arab. Padahal
0: ya, Arab. Ya.
1: Aduh.
0: Karena gue dulu lebih banyak di radio daripada di ruang kelas pada saat itu. Paling gue TS aja lah. Ngikut apa? Ngikut kelasnya.
1: Iya, sisanya lo siaran.
0: Sisanya gitu. Siaran. Dari jam gue datang ke kampus tuh jam 2. Jam 12. Pulang ke rumah bisa pulang jam 3 atau malah tidur di sana. Karena rame kan. Kayak base camp. Ah gila kata gue. Kayak gue ngerasain memang satu komunitas yang kuat tuh pada saat di Gema Uniska. Karena orang siapa yang datang karena masih zaman muda juga ya mahasiswa. Kayak di potlot.
1: Oke.
0: Nyampur
1: jadi,
0: aja.
1: Jadi base camp ya.
0: Nanti kena dari teman dari radio lain datang.
1: Gue pernah dulu, juga
0: mampir. Lu pernah juga kan mampir dan lihat suasana kampus Uniska dulu tuh beda sekarang sama sekarang.
1: Iya.
0: Karena udah kayak rumah sakit kan.

0: Ya gitu maksud gue.
1: Gue dulu ke situ tuh radionya juga belum jadi banget ya kalau nggak salah ya. Lantai 2 kan ya?
0: Lantai 2. Itu emang sudah permanen. Cuman ya ala kadarnya.
1: Masih belum selesai ya.
0: Udah bukan belum selesai. Memang nggak ada perkembangan pada saat itu.
1: Oke.
0: Okay. Karena lu kalau percaya nggak percaya, gue waktu pertama kali kuliah, mahasiswanya dan mahasiswinya itu totalnya dalam satu angkatan gue tahun 2008 itu sekitar 8 orang. Gue lulus wisuda 4 orang satu angkatan. Karena memang gak diminati pada saat itu.
1: Tapi kalau sekarang udah beda kali Fer,
0: udah beda, udah ratusan. Cuman gue jadi dosen banget. Ilmu komunikasi dulu di Uniska. Sekarang udah jadi PNS diangkat lagi ilmu komunikasi di Unlam. Dulu sampai 300 kalau gak salah, atau 200 gitu.
1: Wih.
0: Mahasiswanya sekarang beda. Sampai ada jam ini jam itu. Dulu gue sore kuliahnya. Jam 3 sore sampai jam 6 sore. Udah itu doang dulu.
1: Sekarang banyak ya minatnya ya. Ingat gak pertama kali lu gaji berapa Fer jadi penyiar?
0: Per jam di 2.500 tuh. Bensin udah 5.000 ya kalau gak salah tuh ya.
1: Iya. Iya lagi.
0: Iya 2.500.
1: Sama gue juga 2.500. Bayangin lo 2.500. Mungkin orang gak ini ya kali. Mungkin
0: dulu emang gak duit kan patokannya kita.
1: Benar. Gak ada.
0: Gue
1: juga bertahan duit. Sampai sekarang 20 tahun.
0: Gak mungkin gara-gara duit. Bukan gara-gara duit.
1: Gue cuma cari waras.
0: Dulu memang kayaknya pandangan orang anak 90-an ya, 80-90-an ya, kayak penyiar radio itu keren gitu.
1: Bener banget. Lu temenan sama penyiar radio tuh berasa temenan sama artis.
0: Bener, pada zaman itu ya.
1: Iya, pada zaman atensi gue ingat banget. Jadi sebelum gue jadi penyiar ini kan gue pendengar radio banget nih. Gue dengerin Mustika. Zamannya Julian dulu. Ya kan.
0: Masih ada gak sih Mustika itu?
1: Udah gak ada lagi.
0: Udah gak ada lagi
1: Kumala
0: juga ya?
1: Jadi Kumala Laundry.
0: Oh,
1: jadi
0: ya
1: Radio
0: itu.
1: Kumala. Bukan Kumala Laundry. Nah, jadi si Julian ini kan biasanya ajangnya ya request baca atensi.
0: Baca atensi.
1: Kertas atensi yang kita beli 500 perak itu dapat 10 lembar, itu gue udah.
0: Itu dari beli di radionya juga?
1: Beli di radio.
0: Oh, jadi sistem requestnya kayak gitu ya?
1: Iya, zaman dulu kan gak ada SMS, gak ada WA ya kan. Jadi sistem requestnya itu kita beli kertas atensi itu kecil. Kertasnya itu kayak ya segini.
0: Not itulah, yang kertas not itu ya? Yang kecil-kecil, yang kotak kayak segini gitu, yeah. Yang warna-warni gitu dulu.
1: Bukan sticky note, bukan.
0: Oh, sticky note.
1: Jadi sudah fotokopian kayak gitu.
0: Oh,
1: cuman segini, yeah. Kayak postcard kayak gitu lah.
0: Postcard.
1: Jadi 10 lembarnya itu 500 perak. Nah, kita tulisin di situ nama dulu tuh sebutannya
0: nama samaran, nama itu.
1: Komunitas, komunitas. Jadi kayak Eno Casper. Gue dulu namanya Casper.
0: Oh, Casper.
1: Ya.
0: Gue sempet denger ya. Dari zaman dulu lu bilang aja Eno Casper ya.
1: Capsa, teman-teman Capsa dulu rame kan nama-nama member.
0: Member.
1: Nah, jadi punya membernya masing-masing.
0: Tapi itu gitu. Untuk di radio Mustika pada saat membernya.
1: Iya. Paling top itu di radio Mustika dulu.
0: Oh iya, gue tahu radio Mustika tuh ya kayak Mbak Truli. Dan dari
1: iya gue agak maksudnya nggak asing dengan nama Mbak Truli
0: itu dulu sebelum VV naik Mbak Truli di G-Radio pindah ke Mustika
1: sebelum VV
0: naik dulu.
1: VV juga pernah di sini
0: iya
1: cuman training doang.
0: Oh. Kayaknya senasib sama gue tuh ya.
1: Cuman training berapa hari dia di sini. Nah, jadi zaman atensi tuh ngumpul sama orang-orang member besar. Kalau member Capsa tuh member paling terkenal deh.
0: Hard dulu fest, ya.
1: Iya dulu. Jadi kalau kumpul member itu ada penyiarnya juga Fer. Datang biasanya diundang. Wah, yang kenal, yang dekat sama penyiarnya itu wah.
0: Itu tahun berapa sih? 2000-an masih 2000 baruan ya?
1: 2004 2003 deh kayaknya.
0: Kayaknya zaman gua masih sekolah itu 2000. Iya memang zaman segitu juga sih. Dulu Gema Uniska, Gema itu.
1: Gema yang di
0: biasa, Gema biasa.
1: Iya,
0: ya.
1: Gema di
0: Keramat. Nah, itu bedanya tuh.
1: Nah,
0: Gema Uniska,
1: iya.
0: Gema
1: gua
0: itu.
1: Gua tadi agak
0: distrack kan? Kenapa sama
1: agak
0: Gema?
1: Kaget. Gema. Oh, lu pernah di Gema ya? Oh, ternyata Gema Uniska. Kenapa Uniska jadi namanya? Sama ya namanya ya?
0: Gema itu enggak